yan wo ma bebre en sro bibia nya jidie nya jidie wo wradi mo fi se wradi tumi ade.